0: itu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, barengan Anggi Sdevaki ya, ada satu komposisi jatuh rapuh jadi alasan. Oke deh, menit ke 12 lepas dari jam 7 pagi. Untuk program IG nanti sampai jam 9 pagi sobat ya. Dan ini juga ada informasi yang sangat menarik. Nah, terkait program magang nasional yang kembali dibuka, jadi nanti Bella juga akan tuturkan bagaimana cara mendaftarnya dan apa sih persyaratannya gitu ya. Pemerintah kembali membuka program magang nasional atau PMN batch 4 mulai Juli 2026 sobat. Jadi program yang ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi ditargetkan akan menjangkau hingga 150.000 peserta sepanjang tahun 2026 melalui 3 gelombang pelaksanaan. Untuk program magang nasional batch 4 ini juga akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli 2026. Dan rencana awal ini sekitar 50.000 peserta pada gelombang pertama, kemudian juga dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga hingga mencapai total 150.000 peserta pada akhir tahun nanti. Nah, pihaknya juga mengatakan secara keseluruhan ini terdapat 8.056 mitra penyelenggara yang terdiri atas 5.168 perusahaan swasta dan 2.888 satuan kerja kementerian maupun lembaga pemerintah. Untuk sepanjang penyelenggaraan program ini, jumlah perusahaan mitra tersebut juga bertambah di setiap batch-nya sobat. Jadi dari keseluruhan mitra, diantaranya terdapat 874 entitas BUMN yang turut berpartisipasi sebagai mitra penyelenggara. Jika dilihat dari pemetaan industri, sektor perbankan milik negara atau BUMN ini menjadi kontributor terbesar dengan menyediakan 1033 program magang. Untuk posisi berikutnya juga diikuti oleh sektor rumah sakit swasta yaitu 191 program, konsultasi manajemen sebanyak 168 program, perdagangan makanan dan juga minuman sebanyak 167 program, serta industri properti dan juga pengelolaan aset sebanyak 151 program sobat. Untuk proses pendaftaran juga dimulai dari perusahaan dan instansi mitra yang membuka lowongan pemagangan serta mengajukan kebutuhan posisi yang tersedia. Nah, setelah itu calon peserta bisa mendaftar melalui platform magang hub dengan memilih maksimal 2 posisi yang sesuai dengan minat dan bidang keahlian. Setelah proses pendaftaran, perusahaan juga akan melakukan seleksi dan juga mengumumkan hasil rekrutmen melalui platform yang sama. Nah, nantinya peserta yang lolos ini kemudian menandatangani perjanjian pemagangan dan juga menjalani masa magang selama 6 bulan. Nah, selama menjalani masa magang 6 bulan, peserta juga akan mendapatkan sejumlah benefit atau keuntungan, antara lain uang saku bulanan setara UMP atau UMK, jaminan sosial, serta sertifikat resmi pemagangan. Nah, tidak hanya itu sobat, jadi peserta juga berpeluang besar untuk langsung diserap menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang. Selama mengikuti program magang tersebut, peserta juga diwajibkan mengisi laporan harian melalui sistem monitoring dan juga evaluasi yang tersedia di tautan monef.maganghub.kemnaker.go.id dan juga divalidasi oleh mentor masing-masing. Dan setelah menyelesaikan program, peserta juga akan memperoleh sertifikat pemagangan dan juga berkesempatan mengikuti sertifikasi kompetisi atau mengikuti sertifikasi kompetensi melalui platform SertifHub. Dan setelah ini beliau juga akan tuturkan bagaimana caranya untuk mendaftar, lalu juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Jadi ada persyaratan utama untuk bisa mendaftar sebagai peserta program magang nasional batch 4 sobat. Nanti syaratnya apa aja, tetap simak IG informasi pagi yang bikin happy.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Iya, sama balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Sambil berlanjutkan untuk persyaratan utama agar bisa mendaftar sebagai peserta program magang nasional batch 4 sobat. Nah, yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan secara resmi dengan kepemilikan nomor induk kependudukan atau NIK. Untuk syarat yang kedua adalah merupakan lulusan diploma, sarjana atau pendidikan profesi dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan. Dan untuk yang ketiga adalah khusus untuk pemegang sertifikat profesi. Jadi batas waktu kelulusan ini diberikan kelonggaran hingga maksimal 2 tahun sejak ijazah diploma atau sarjana diterbitkan. Untuk syarat yang keempat adalah berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi.

0: lemon yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramel.
4: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya sobat, sudah di menit ke 5 ya, pas di jam 8 pagi. Kemarin juga ada DM masuk yang bertanya terkait ini sobat, acara yang diselenggarakan oleh PMI ya. Bentar Bella coba buka lagi dan juga mencoba untuk menyampaikan lagi, karena kemarin di program apa ya, Lapopin ya, di hari Rabu Bella isi Lapopin sudah Bella sampaikan. Tapi ini ada yang DM Mbak Bel, disampaikan lagi dong gitu, katanya mau ikutan. Oke, siap, bentar sobat ya.

Nah, jadi PMI Bojonegoro ini akan menggelar donor darah dan juga pasar murah, sobat. Karena memang dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Unit Pengelola Darah UPD Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bojonegoro ini akan menggelar beberapa rangkaian kegiatan pada Kamis hari ini sampai nanti di hari Jumat ya, berarti besok. Dan ada mulai dari lomba video reels donor darah, lalu juga ada bazar sembako murah hingga donor darah massal berhadiah. Kegiatan ini akan melibatkan ratusan warga serta diisi dengan acara penyerahan piagam penghargaan. Dan menurut Kepala UPD PMI Kabupaten Bojonegoro, Dr. Imam Sutrisno menyampaikan bahwa kegiatan peringatan Hari Donor Darah Sedunia nantinya juga akan melibatkan para stakeholder, yakni dari Pemkab Bojonegoro hingga masyarakat umum, sobat. Sementara itu, Ketua PMI Bojonegoro Ninik Susmiati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan momentum Hari Donor Darah Sedunia agar melaksanakan donor darah serta mendatangi pasar murah yang sudah disiapkan. Dan pastinya dengan adanya inovasi ini, nantinya masyarakat juga akan lebih bersemangat untuk melakukan donor darah, sobat ya. Akan dilaksanakan hari ini, hari Kamis di tanggal 25 sampai besok di hari Jumat 26 Juni 2026.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya sobat, masih di perjalanan IG informasi pagi yang bikin happy ya. Beliau ucapkan juga selamat bergabung di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Ada Bang Ale dari Malang, streamingnya lancar ya alhamdulillah. Lalu juga ada Bang Fatoni yang hadir. Assalamualaikum Mbak Bella. Iya, waalaikumsalam. Request lagunya nanti Banyu Langit. Kirim salamnya buat semuanya saja gitu ya. Yang lagi beraktivitas lancar selalu sobat ya. Bella temenin dari sini sampai nanti usai di jam 9 pagi.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ring Bus.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Iya, Sobat Basa FM, tidak terasa usai sudah kebersamaan Bella menemani Sobat selama 3 jam tadi ya. Dan selain ini juga bisa simak ada spektrum persembahan dari PRSSNI Radio Jatim untuk episode 25 Juni 2026 Sobat. Bella Puspa pamit ya, terima kasih sudah bergabung, selamat beraktivitas, semoga tetap produktif, sampai jumpa dan permisi, bye-bye.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada grisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya, itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, mas ya. Ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum Ambesir.

0: Britney, bitch.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Teh plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh, tuh teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus! Ah, seger.
4: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Dapat pelangsing yang menjanjikan, udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Radio di Bojonegoro.

ini gambar kita. Nunggut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: pakai lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Iya, sobat Bos FM, siang kali ini seperti biasanya lagu pop Indonesia kembali hadir ya di ruang dengar Anda pada edisi siang 25 Juni 2026. Sambil tuntas nunggu bersama Nelvi menemani Anda di jam 3 nanti ya sobat. Silakan yang mau bergabung, pastinya enggak usah saya suruh deh. Pokoknya langsung cus aja 0811-305-2966. Juga untuk telepon seperti biasanya di 0353-885-809.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, masih dipenjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. Tentu saja bersama lagu pop Indonesia siang kali ini. Halo, selamat siang. Hai, sobatku tercinta Bu Win. Sayang, tadi masak apa Bu Win? Iki jelas nek misalnya nyambung ini kayak karo sayur menir, sayur asam gitu, enak apple pangan ya. Iya deh, selamat siang juga. Hai Mas Fatoni dari kawasan Ngitik sana, Mas Ali dari kawasan Malang, matur sumunun, Mas Lucky, kemudian Kak Desi, thank you. Terus Mbak Mei, matur sumunun Mbak Umi ya. Bunda Inung, matur sumunun selamat siang juga. Mbak Siti, Mas Har, ya Leto juga matur sumunun sudah merapat bersama 96,6 Mbak Sefem, Radio Debu Jenegoro. Iya, silahkan kalau mau request kembali boleh ya, nanti juga bakalan Elvi aturkan untuk tipsnya di ruang dengar Anda ya. Seperti biasanya silahkan yang ingin bergabung di 0811-305-2966, juga untuk teleponnya di 0353-885-8099.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh tahan lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran. Apa sih?
1: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box? Ih, mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
2: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
3: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
4: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
3: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget.
1: Yaudah yuk,
2: yuk buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.

Baik ya, di Lapopin Lagu Pop Indonesia siang kali ini kita sudah di sesi kedua, di menit ke-21 lepas dari jam 1 selamat siang untuk Anda. Ya Sobat Mas FM, siang-siang terik matahari yang juga panas banget gitu ya, membuat jiwa meronta-ronta ingin minum yang seger-seger kayak gitu. Kalau mau minum yang seger-seger, jangan asal minum, harus kita cari tahu dulu minuman yang seger yang juga bagus untuk kesehatan kita itu apa ya kira-kira. Karena kalau setiap ada minuman yang segar yang ada di jalan ataupun juga ada di menu-menu restoran atau di warung-warung kayak gitu, pasti kan banyak banget ya, ada jenis-jenis es, kayak es teler, kayak es degan, kemudian ada lagi jenis-jenis es yang banyak banget kita jumpai di pasaran ya, di lingkungan kita gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita minum es ketika kita haus dengan kondisi yang panas kayak gitu, itu biasanya kalau minum es yang manis-manis justru malah bikin kita itu haus gitu loh sobat ya. Yang paling seger ya minum air mineral, karena air mineral ini bagus sekali untuk kesehatan kita, bisa menjaga hidrasi tubuh. Air mineral juga bisa membantu menggantikan cairan yang hilang melalui keringat, urin, dan pernapasan kayak gitu. Kemudian bisa mendukung fungsi otak, kecukupan cairan ini bisa membantu menjaga konsentrasi, daya ingat, dan suasana hati. Kemudian bisa mengatur suhu tubuh ya, karena air berperan penting dalam proses pendinginan tubuh, terutama saat cuaca panas atau berolahraga. Ya, Sobat Bals FM, pokoknya kalau kita itu rajin minum banyak air mineral itu akan bagus sekali dampak positifnya untuk tubuh kita kayak gitu. Sobat Bals masih bersama 96,6 Bals FM, Radio Nebo Junikoro, ada bersama Triswaka, Merayu Tuhan spesial untuk Anda pada siang kali ini.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Okay, Sobat Bangsa FM, tadi juga barusan Alfa terkan di ruang dengar Anda bersama Momo Geisha featuring Noah ya. Cobalah mengerti. Yang juga sudah mengantarkan menit ke-51 lepas dari jam 1 siang. Sobat Bangsa FM, masih mengenai tentang air mineral ya. Ini dengan memperbanyak minum air putih ini bagus sekali loh. Bisa untuk detox diet gitu sahabat ya. Detox air. Nah, karena kalau kita minum air mineral banyak itu pasti akan membersihkan apa yang ada di tubuh kita yang enggak baik gitu ya. Bisa menguruhkan segala penyakit bermacam-macam daripada kita mengonsumsi minuman yang manis-manis atau bersoda kayak gitu ya. Apalagi kopi gitu sahabat ya. Boleh minum mungkin kalau secukupnya aja, gak boleh terlalu banyak. Yang boleh banyak yaitu air mineral. Iya, air ini bisa membantu mengangkut zat gizi dan oksigen ke seluruh sel tubuh ya, dan menyediakan mineral penting. Beberapa air mineral ini bisa mengandung mineral seperti kayak kalsium, magnesium, dan kalium yang bermanfaat bagi kesehatan tulang dan fungsi tubuh, dan bisa membantu kerja ginjal. Asupan air yang cukup membantu ginjal membuang sisa metabolisme dan racun melalui urin ya. Dan umumnya Sobat Bahasa FM, orang dewasa ini dianjurkan minum sekitar 2-3 liter air per hari, tapi kebutuhan bisa berbeda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Iya, betul sekali, memperbanyak air, minum air mineral. Iya, benar banget ya, Bu Win. Halo, selamat siang, Bu Win. Masak apa nih siang kali ini? Udah makan siang, Pak, belum? Udah ya, pastinya. Lemong iki ya, Mas Jemuro kok ya. Ya udah sobat, masih bersama Lagu Pop Indonesia. Tentu saja saya sapa juga untuk yang selalu bergabung ya dari kawasan Kabunan sana. Terima kasih Pak Basuki. Ada juga Mama Yanti, matur sumenun ya. Kemudian juga Aril M. Raditama ya. Ini terima kasih saya ucapkan, dan pastinya selamat bergabung juga Kang Jeman, Kang Siman, Kang Samsul Hadi, buat semuanya saja selamat siang, selamat mendengarkan. Akan saya hadirkan juga bersama ini nih, The Maze's ya, The Maze's, Dengarlah Bintang Hatiku. Tapi setelah yang satu ini.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Ngancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: At alami.
1: Hi!
2: Hi! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

temu aku bersama Audi yang juga sudah memutarkan di menit ke-37 lepas dari jam 2 ya. Selamat sore Sobat Bas ya. Kau yang selalu bilang aku yang lebih penting, aku cinta matimu, tapi pada faktanya dia tidak mengutamakan kita. Ya percuma dong, buat apa hanya sekedar kata di bibir saja ya, tapi prakteknya tidak ada. Cie. Waduh-waduh, rasanya seperti itu ya kalau diabaikan. Ya sudahlah, kita tidak usah berharap untuk dibahagiakan orang lain kalau kita tidak bisa membahagiakan diri sendiri. Nah, daripada berharap orang lain bisa mengerti kita, ya kita sendiri harus belajar, selalu belajar untuk selalu memahami orang lain. Kalau kita gak mau tahu tentang orang lain, mana mungkin orang lain akan peduli dengan kita gitu ya. Kecuali kalau memang kita juga belajar peduli kepada orang lain, agar orang lain juga mau peduli kepada kita, Sobat Bas. Iya, untuk kebersamaan Elvi semakin merapat ya di sore kali ini di Lagu Pop Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan sampai tuntas nanti di jam 3.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Iya, baik, masih dipancarkan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. Dan tidak terasa untuk kebersamaan Elvi pada sore kali ini ya, tentu sudah. Dan terima kasih saya ucapkan untuk kebersamaannya. Selalu bakalan hadir untuk program selanjutnya di Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Ada bersama Kak Dian Wijaya nanti setelah ini ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah pantau, yang sudah setia mendengarkan ya. Saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan permisi sobat. Dadah.

0: ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda Kamis 25 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro dan tim gabungan gelar operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Borno. Bupati Bojonegoro terima tim pendataan BPS dukung sensus ekonomi 2026. Hari ulang tahun Pomat ke-80 tahun, Polres tingkatkan soliditas TNI Polri.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kelas berita 3 selengkapnya. Pemkab Bojonegoro bersama tim gabungan melakukan operasi lapangan pemberantasan barang kena cukai ilegal Selasa kemarin. Kali ini, operasi dipusatkan di kawasan Kecamatan Borno. Operasi diawali dengan apel bersama di halaman kantor Kecamatan Borno yang diikuti oleh 30 personil. Tim gabungan dari Satpol PP, kantor Bea dan Cukai, TNI, Polri, Polisi Militer, Kejaksaan Negeri, serta tim bagian perekonomian Pemkab Bojonegoro yang mendatangi toko-toko dan mengecek secara langsung. Dalam operasi tersebut dibagi menjadi 3 tim. Dengan dukungan lintas sektor tersebut, diharapkan peredaran barang kena cukai ilegal dapat diminimalkan sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Kabupaten Bojonegoro. Tim Badan Pusat Statistik BPS Bojonegoro kunjungi rumah Dinas Bupati Bojonegoro pada Rabu kemarin dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Bojonegoro Setia Wahono bersama istri Cantika Wahono menyambut baik kunjungan tersebut. Pertemuan berlangsung penuh kehangatan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang tengah dilaksanakan secara nasional. Bupati Bojonegoro Setia Wahono mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Bupati juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak usah takut apabila didatangi petugas BPS untuk sensus ekonomi. Karena tujuan sensus untuk mendapatkan data yang valid, bagaimana kondisi ekonomi warga Indonesia untuk landasan pengambilan kebijakan pemerintah. Peringati hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat Pomat ke-80 tahun 2026, Polres Bojonegoro memberikan kejutan berupa bingkisan dan tumpeng di Markas Subdenpom 521 Bojonegoro Jalan Raja Besi Rabu kemarin. Kedatangan Kapolres beserta rombongan disambut hangat oleh jajaran Subdenpom 521 Bojonegoro. Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya hubungan dan sinergitas yang selama ini terjalin antara Polri khususnya Polres Bojonegoro dengan TNI. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polisi Militer Angkatan Darat yang pada tahun ini memperingati hari jadinya yang ke-80. Kapolres mengatakan Pomat memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalisme dan kedisiplinan di lingkungan TNI. Afrian juga berharap hubungan baik dan kerjasama yang selama ini terjalin antara TNI dan Polri dapat terus diperkuat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Bella Puspa dari Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam kabar bahasa Radio di Bojonegoro. Selamat sore. Selamat sore semuanya ya. Dian Wijaya sore hari ini hadir kembali tentu saja di perjalanan Dangdut Koplo Mania. Hingga tuntas nanti jam 6 ya kebersamaan kita. Jadi jangan pernah bergeser kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,4 FM Radio nih Bojonegoro.

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kio.
1: K-Beauty Box, ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, yuk buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, itu teh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, jus bang.
6: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winston.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
11: Enggak ya.
10: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

semalam kemana Bas Radione Bojonegoro di Dangdut Kepulmania sore hari ini ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. 08 11 305 2966, ditunggu di WA-nya ya, ataupun juga telepon boleh, atau juga di 885809 ya. Sore Bu Win, hello. Gimana kabarnya sore hari ini? Apakah juga masih menjalankan ibadah sunnah? Lancar selalu ya. Mudah-mudahan juga tetap semangat. Di kondisi cuaca yang hari ini benar-benar cetar juga, benar-benar panas dan terang gitu ya. Mudah-mudahan tidak terganggu kalau memang juga sedang menjalankan ibadah sunnah ya. Masih menjalankan ibadah sunnah di kesempatan sore hari ini. Yang pasnya juga sambil menunggu sambil tetap merapat di Semalam Kemanam Bas FM Radio ini Bojonegoro. Untuk sobat juga yang mungkin sore hari ini juga tetap setia ya, pokoknya jangan pernah bergeser ke mana-mana ya, bareng Dian Wijaya. Yang pastinya di sore hari ini cetar membahana, panasnya luar biasa. Kayaknya juga gak bakal ada hujan ya. Kita cek di perakiraan cuaca hari ini. Hari ini cerah, semuanya cerah. Sampai nanti malam cerah, bahkan gak ada awan, cerah benderang sobat Bas. Tapi ya gak tahu juga, namanya juga ini ya, cuma perkiraan, bisa terjadi juga bisa tidak gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan apapun yang menjadi rutinitas sobat ya di sore hari ini, semuanya juga berjalan dengan lancar gitu ya. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan apapun. Dengerin lagu-lagu di Dangdut Koplomania bisa membuat suasana semakin menyenangkan. Kalaupun juga masih cukup sibuk dengan rutinitasnya, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan aktivitasnya ya. Apalagi ini juga udah 3:30 ya, jadi mungkin kalau waktunya jam 4 tinggal beberapa jam ya, tinggal 1/2 jam lagi gitu. Yang pastinya sambil menunggu selesainya aktivitas, sambil tetap bergabung di Semanam Komanam Bas FM Radio ini Bojonegoro di kesempatan kali ini ya, bareng Dian Wijaya, hanya di Dangdut Koplo Mania. Coba dikasih dulu ya sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Bu Win mau request lagu boleh loh, ditunggu ya. Ingat, tuntas nanti kebersamaan kita.

0: Wes aja nangis, malah nangis tenanan. Walah banget.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco drink
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, masih dari kawasan Teharyong 17 Bojonegoro di Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Ya, baru merapat, ya baru bergabung. Selamat sore ya di kesempatan kali ini. Kok agak seperti mendung ya? Apakah hujan akan datang lagi? Mudah-mudahan pokoknya semuanya, kalaupun hujan juga bikin seger, bikin adem gitu ya. Karena memang yang namanya air hujan yang udah lama gak turun gitu pasti selalu dirindukan ya. Dari kawasan Malang juga ada Pak Ale sore di kesempatan kali ini. Gimana nih kabarnya bunga-bunga anggreknya? Kalau bunga anggrek di depan saya ternyata sekarang udah mekar 4, mau mekar 5. Dan masih ada kuncupnya, kayaknya ada 3 atau 4 lagi gitu kuncupnya. Luar biasa, seneng banget ternyata bisa berbunga-bunga yang cantik seperti itu gitu ya. Jadi untuk sobat bas yang juga kebetulan sore hari ini lagi siram-siram gitu ya, karena memang aktivitas sore hari ini adalah bertanam. Atau memang kebetulan kalau sore gitu memang selalu nyiramin tanaman-tanaman gitu ya. Ya sudah, selamat disiram-siram bahagia gitu ya. Karena dengan menyiram dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang, nanti tanaman-tanamannya yang disiram juga bakal tumbuh dengan subur gitu ya. Dan bicara soal bunga anggrek nih sobat, bunga anggrek itu adalah salah satu tanaman hias yang sangat populer karena bentuk bunganya yang cantik dan memiliki banyak warna ya. Betul sekali. Kalau yang saya tahu selain ada warna ungu, ada warna putih ya. Kalau warna yang lainnya saya nggak, belum pernah ketemu. Saya kalau dulu pernah ngelihat anggrek warna putih, tapi sayang sekali udah ini mati gitu, jadi nggak bisa lagi. Terus ada wangi yang harum banget gitu. Nah kali ini bunga anggrek yang saya miliki warnanya ungu. Dan ternyata bunga anggrek ini juga memiliki manfaat loh sobat, selain mempercantik rumah atau halaman. Karena memang bunganya elegan dan tahan lama, bisa membuat suasana menjadi lebih segar dan nyaman sebagai tanaman hias dan menjadi simbol keindahan dan kasih sayang. Karena itu anggrek sering dijadikan sebagai hadiah. Beberapa jenis bahkan membantu kualitas udara karena termasuk tanaman hidup yang mendukung lingkungan lebih hijau. Jadi memang benar-benar ya bisa mensirkulasi udara supaya bagus gitu. Nah, memang banyak sih yang enggak bisa ini ya. Pemelihara bunga anggrek. Kemarin saya sempat update ya, sempat bikin SW gitu ya. Banyak yang bilang, loh kok bisa hidup, ternyata kamu kok bisa begini. Karena banyak yang beberapa teman-teman itu ada yang nanem tapi gak berhasil, mati semuanya. Nah ini dia ya, cara merawat anggrek agar rajin berbunga dan bisa hidup tumbuh dengan bagus gitu ya. Letakkan di tempat terang tetapi tidak terkena matahari langsung ya, itu dia letak. Jadi cahayanya ini penting karena dia butuh cahaya. Kemudian penyiramannya, siram 2-3 kali seminggu, jangan sampai media terlalu becek. Oh iya ya, kalau saya setiap malam saya nyiramnya gitu ya. Dan kebetulan memang saya taruh di depan, di halaman depan ya. Itu sih kalau matahari ya bisa kena langsung sih, dan cahaya juga terang sih, tapi alhamdulillah ya bisa bertahan. Kemudian sirkulasi udara, pastikan ada sirkulasi udara yang baik. Jadi di tempat yang benar-benar luas atau ini ya, lapang. Kemudian ada juga loh pupuk khusus. Jadi bisa diberikan pupuk khusus anggrek secara rutin dengan dosis yang ringan untuk pemangkasan potong tangkai yang sudah kering setelah bunga layu. Jadi kalau bunganya belum layu, kalau ada dahan-dahan yang kering, biarin aja ya, gak boleh dipotong ya. Dan ternyata banyak sekali apa ini namanya, jenis-jenis dari anggrek ya. Ini ada anggrek bulan, itu paling mudah dirawat dan sering berbunga. Kemudian ada anggrek dendrobium, ini kuat dan cocok di iklim Indonesia. Kemudian ada anggrek vanda, bunganya cerah dan tahan panas. Kalau anggrek saya itu anggrek apa ya? Saya nggak tahu sih, warnanya ungu. Cantik banget gitu ya. Ya pasti untuk sobat yang kebetulan juga sore hari ini lagi merawat bunga anggrek, ini ya caranya yang paling bagus digunakan adalah
media pakis, sabut kelapa atau arang. Itu betul sekali. Saya kasih arang kalau di rumah ya. Dan yang pasti hindari genangan air di pot ya, dan letakkan di tempat teduh yang mendapat cahaya pagi gitu ya. Dan ternyata bunga anggrek itu ada filosofinya sobat. Anggrek itu sering melambangkan keanggunan, ketekunan, kemewahan, dan cinta yang tulus. Itu dia ya. Iya Bu Win, bunga anggreknya gimana Bu Win? Udah berkembang belum nih? Udah berbunga belum? Deh. Yes, mudah-mudahan segera berkembang, segera berbunga ya Bu Win ya. Kayaknya ini bareng sama punya saya ya Bu Win ya. Tapi enggak deh. Kayaknya ini apa? Betul, bareng ya kita nanamnya Bu Win ya. Tapi kemarin pas saya ke rumahnya Bu Win itu seger banget. Tapi mungkin memang belum waktunya berbunga ya Bu Win ya. Ya sabar dulu, dinantilah. Nanti mudah-mudahan segera berkembang, segera berbunga-bunga gitu ya. Jadi untuk sobat yang hari ini, sore ini juga lagi berkebun, lagi bertanam, lagi menyiram-nyiram pepohonan bunga-bunga cantik. Wah, semakin asik ya sambil dengerin lagu-lagu di Dangdut Koplo Mania bareng Dian Wijaya.

0: juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Daging so caramelized.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, masih dari kawasan Mentaharim 17 Bojonegoro, Sobat di Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. Masih saya tunggu ya di 08 11 305 2 966 untuk yang pengen merapat sore hari ini ya. Bunda Indung, halo selamat sore. Lagi dengerin Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro, Metlaya-laya penak tenan ya. Ada juga Tante Salina di Pacul bersama dengan Pak Desastro, juga menyantai-nyantai aja sore hari ini ya. Andika di Tanjung Harjo, apa kabar juga ini ya. Mudah-mudahan juga tetap pantau Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya, di kesempatan sore hari ini ya. Juga Bu Embar, mudah-mudahan juga sehat-sehat selalu, kapan-kapan bisa bertemu gitu ya. Yang banyak juga tetap merapat, ada Pak Bong juga di kawasan Gang Kandam ya, Pak Agung di Perambatan Balen. Juga selamat sore. Mudah-mudahan hadirnya lagu-lagu di Dangdut Koplomania sore hari ini bisa membuat suasana semakin menyenangkan ya di ruang dengar sobat ya, di kesempatan sore hari ini ya. Yang masih menjalankan ibadah sunnah juga, mungkin hari ini puncaknya gitu ya, karena memang hari ini juga diperingati sebagai 10 Muharram ya. Nanti malam peringatannya biasanya kayak gitu ya. Kalau di tempat saya kebetulan nanti malam kan di masjid udah ada acara sendiri, terus kemudian di musola ada acara sendiri. Jadi kayaknya yang biasanya ada acara di pertigaan atau di perempatan, kayaknya gak ada untuk malam hari nanti. Tidak, katanya Pak RT doa sendiri-sendiri di rumah. Ya mungkin ada juga di antara sobat yang kebetulan hari ini juga lagi sibuk masak-memasak gitu ya, karena mungkin peringatan 10 Muharram biasanya selalu identik dengan membawa berkat, dengan tumpengan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau si kembar juga dapat undangan sih ya. Nah ini itu dia. Saya juga ini saya ini harusnya terharu, harusnya seneng atau harusnya menangis kan gitu. Gara-gara si kembar dapat undangan ke santunan yatim gitu ya. Aduh, nggak tahu juga lah, tapi ya bagaimanapun memang kondisinya seperti itu ya. Ya udah deh, mudah-mudahan pokoknya yang terbaik. Kalau memang sore hari ini juga ada acara yang bakal dilakukan ya, salah satunya adalah santunan anak yatim. Mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar Sobat Bas ya, karena memang 10 Muharram ini selalu identik dengan hal-hal kebaikan-kebaikan seperti itu yang dilakukan ya. Dan 10 Muharram sendiri dalam kalender Hijriah dikenal sebagai hari Asyura. Jadi yang hari ini lagi menjalankan ibadah puasa sering disebut sebagai puasa Asyura begitu ya. Salah satu hari yang memiliki keutamaan di dalam Islam ya. Jadi puasa Asyura yang sangat dianjurkan dilaksanakan untuk hari ini. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa puasa Asyura dapat menjadi sebab diampuni dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang lalu. Dan hari penuh rasa syukur, karena menurut riwayat pada hari ini Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun gitu ya. Jadi ini Nabi Musa itu berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur ya. Dan biasanya yang sering dilakukan juga selain puasa, yakni bersedekah kepada yang membutuhkan, salah satunya kepada anak-anak yatim piatu ataupun juga kepada janda-janda yang sudah tua ya, janda-janda yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya. Dan yang pasti juga mengintrospeksi diri kita sendiri untuk memperbaiki segala sesuatu pada diri kita, terutama juga hubungan dengan sesama ya. Dan mudah-mudahan di 10 Muharram kali ini ya menjadi momentum juga untuk meningkatkan rasa syukur kita, memperbanyak kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sobat ya, di kesempatan sore hari ini. Bu Win mungkin juga lagi bikin berkat. Ada acara juga mungkin di musola atau di masjid untuk Sobat Bas yang memang kebetulan hari ini juga akan ada acara di 10 Muharram nanti, di malam Jumat nanti ya. Pokoknya lancar selalu ya. Sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro, pokoknya tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas bareng Dian Wijaya, Dangdut Koplomania.

Dari kawasan untuk harimu 17 Bojonegoro Raya, jangan paksa rindu ya. Request lagunya Mas Luki ya. Mas Luki ini di mana ya? Enggak disebutin lagi di mana. Di kawasan Bojonegoro saja yang pastinya ya. Selamat sore ya Mas Luki. Sudah tetap hadir setia di 96,6 Radio New Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania. Jangan paksakan rindu ya. Kalau memang udah enggak bisa dirindukan. Tapi ya namanya juga rindu kan, kita gak bisa nahan juga gitu ya. Kadang bisa datang tiba-tiba, kadang juga gak ada gitu ya. Tapi yang pasti jangan memaksakan segala sesuatu yang pada akhirnya nanti bisa menyakiti diri sendiri gitu ya. Move on. Apalagi kalau memang yang dirindukan ya memang sudah

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.

0: Queen Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Queen Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias semakin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Yang mau sendiri kawasan Antara 17 Bojonegoro ya sobat. Kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya sore hari ini. Untuk kalian yang tetap setia, tetap bergabung di 9.6 Radio di Bojonegoro selamat sore saja. Yang juga baru merapat ya, halo. Apa kabarnya di kesempatan kali ini ya? Ya pasti masih bareng Dian Wijaya ya di kesempatan sore hari ini. Yang mungkin juga baru selesai dari rutinitas ya, selamat beristirahat, capek lelah dengan rutinitas seharian yang mungkin hebat luar biasa. Mudah-mudahan bisa hilang ya dan bisa segera pulih kembali dengan mendengarkan lagu-lagu yang bisa membuat suasana hati jadi seneng di sore hari ini ya. Lagu-lagu Koplo Mania. Jadi jangan pernah bergeser kemana-mana hingga di jam 6 nanti. Tentu saja masih bareng Dian Wijaya sobat ya. Kembali saya kasih dulu ya sama yang satu ini. Yang pengen bergabung masih boleh juga di WA-nya juga di teleponnya. Ada bucu ketikung. Jangan apa, jangan karo, karo apa? Karo-karo. Oke deh, tetap happy pokoknya, bahagia, sehat selalu ya untuk kita semuanya sore ini.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

Ya, semalam kemana Bas? Radio di Bojonegoro ya, Bojoloro. Ya, itulah dia ya. Namanya kalau kurang bersyukur ya, duwe bojo siji ya kurang, akhirnya Bojoloro. Duwe bojo loro cek kurang, akhirnya titi bojo telu. Tapi ya gak apa-apa sih kalau mereka-mereka yang dijadikan bojo mau ya. Yang penting sama-sama suka, sama-sama sayang, sama-sama membahagiakan, gak masalah gitu ya. Yang pastinya harus adil dan merata gitu ya. Seneng ya de bojo loro pemenang bojo telu. Wes terus gak koper gak apa-apa kok ya. Ya pasti tuh sobat-sobat sayang di sore hari ini yang lagi bahagia, lagi gembira karena mungkin hari ini juga ada hari spesial gitu ya. Apalagi juga mungkin sedang mempersiapkan diri, persiapan bulan depan mau dapat bojo gitu ya. Perlah lancar-lancar selalu ya, karena bulan Suro ini pamali ya kalau lagi bikin acara atau bikin pesta gitu ya. Jadi nunggu bulan depan, oke? Lancar selalu mudah-mudahan ya. Untuk kaum muslimin dan muslimah yang juga sedang menunggu azan maghrib wilayah Kota Bojonegoro jatuh di jam 5 lebih 28 menit ya. Jadi tinggal beberapa menit lagi sambil persiapan mau ke musola atau ke masjid, sambil tetap merapat ya, hanya di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Masih bareng Dian Wijaya ya di kesempatan sore ini.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya, pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 10 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani Yukayatri. Dian Jaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sobat coba dan permisi. Yuk, bye-bye.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Ngancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nova Family. Nova Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
1: Gampang.
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Entah mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
7: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
8: Halo kalian.
6: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
8: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
8: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
8: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.
9: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
8: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
2: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

96,6 Radio Ne Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, melancar di Bojonegoro.

0: latar rakyat kemat engkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyuci lumantar radio Bahasa FM. Nah, tapi songo langkung 3 menit waktu wonten studio radio Bahasa FM. Semoga mbak boleh kalau dengan telu punika penjenengan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 sakit ugi lumantar WA 08 sunggal sunggal iku 0 gangsal 0 9 6 6. Semoga wilujeng dalu kemah
1: gending mato
0: gending mato nji wilujeng dalu Pak Etulus
1: wilujeng dalu
0: nji
1: wartos nji.
0: Alhamdulillah Pak Orto saya lah surah-surah ngatan ini buatan wonten apa menika tayap-tayap ngatan nge
1: ngatan ini buatan ngatan
0: nge
1: sepi tasgian ngatan ini
0: sepen ngantos saulan nge
1: buatan bijing minggu sedekah
0: ngatan sedekah bumi wonten
1: nge oh,
0: alhamdulillah datang pun dia menika Pak Itulus
1: datang di Sun Rodak di Samot Dorjo Kecamatan Modo.
0: Modo Lamongan, cih. Monggo-monggo Pak Itulus, salame kagem sinten.
1: Nggih, sakjane ngatur salam mangke kula nuwun puteraken. Jula-juli kangene ati.
0: Jula-juli kangene ati, nggih dipenantos. Kagem sinten.
1: Nggih, salamipun kagem Ibu Anggar. Wonten Kang Par. Wonten sesuai wulan wonten kang jare kita turah wujud dalu wonten bang saye
0: inggi
1: wonten sinten ye
0: sinten
1: ye wonten kang tembon wonten buah kaya saya menjali pun popo pemain lima manggo inggi kita turah wujud dalu dalu kok ngerantok-ngantok dalu kok mbok tenapi on air malih.
0: Oh ngaten.
1: Nggih kok.
0: Oh, lah penyiare teng pundi niku?
1: Ngaten kula ngantos. Nggih ngantos meh jenengan ajenge mandhap
0: niku. Oh ngaten.
1: Nggih kok mbok ditawaraken monggo sinten ingkang on monggo.
0: Lah nggih lah penyiare kok gladrah niku pripun.
1: Nggih.
0: Anggih, bu boleh awane awane siat-siut menawi.
1: Oh, paling iki ditinggal film kali Mbak Yuda ya.
0: Anggih, monggo monggo.
1: Yes, salam kagem samudane Mbak Yuda.
0: Semawan.
1: Engkang sering kau sebab ngapunten, salam kula kagem panjenengan sak keluarga mugi tansah manggi kabupaten kamulyakan. Sembah nuwun Mbak Yu
0: nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kemah.
1: Kending mata.
0: Kending mata. Oh, njih matur nuwun Bapak Itulus sing kawonten pangle suka rame Lamongan. Ingkang tansah satuhun nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Cak Wandi niki dangu sanget Cak Wandi. Ngantos kapang kula kados pundi pawartos pun Cak Wandi. Wonten Bunda Sunyani, Mbak Isabella Ramadhani, Bunda Mawar Merah.

0: Selatan Gembong Babat ugi sukinya wiji lumantar radio Basa FM masalah ing kawonten Aladan Malang wilujeng dalu sukinya wiji lumantar radio Basa FM sumangga wilujeng dalu gema
1: gendeng mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gayatri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.
1: Dipundi pangapunten jenengan nggih?
0: Alhamdulillah, pawarta saya kawula.
1: Mbak, tak teringipun kula salam gendinge rumiyin.
0: Nggih, menapa?
1: Dilajeni sambang maratuwa.
0: Juli sambang maratuwa. Lah kala wau menawi Pak ngersakaken Pak Tulus karo kangen ati nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, sijine kangen, sijine badhe sambang maratuwa.
1: Nggih, tapi marat tepuh pun mboten kagungan kok.
0: Lah nggih diciliki teng kene sareto.
1: Nggih, tak salam. Kalau mau wonten Pak Tulus matur nuwun sanggulanipun. Wonten Kang Garing, wonten Pak Kami Bukas Mira, Bu Merah Baitris, wonten Mbah Randorok, Mbah Mantentol, wonten Budiana, sing wonten niku.
0: Wonten Bundi.
1: Bundi nggih. Niku kedake Mas Dimas Bagus.
0: Oh, Sugiwaras.
1: Nggih, wonten Sugiwaras.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Warsito, wonten Mama Yanti Jogerti, Bu Jasmoni, wonten Mami Rizki, Sugeng Galu. Nggih sampun, Mbak, salamipun sedaya kemawon. Gendinge kula rantau.
0: Wontene orek-orek sambang maratuwa.
1: Nggih. Enten apa mboten
0: nggih? Nggih, orek-orek sambang maratuwa.
1: Nggih. Orek-orek sambang maratuwa.
0: Nggih.
1: Ya matur nuwun dalipun.
0: Sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gema.
1: Gending matoh.
0: Enje gending matoh matur nuwun Bu Ambar, Bapak Ambar ingkang pitelemeten Aladan Kali Pangkal Tidu ingkang tansah setya tuhunya wiji lumantar radio Pas FM. Semoga kita laras sesrengan gending jula-juli.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
3: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
6: Kadang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

0: Kafe Milujeng Dahu Kelataraken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan telu penikotan sama nunggal nyawici lumantar radio Pas FM. Mboten kraos menika sampun wonten lampan kok kali enci penikot tapus doso langkung 13 menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Semoga mbak pilih pading kegono utawi yatur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 8 0 8 0 saketu kilimantar WA 08 1 0 3 0 6 6. Selajengipun wilujeng dalu kelataraken dumateng inci punika Mbah Joyo Dok Joyo ingkang wonten alatan balen Kang teman wilujeng dalu kang teman sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM kelantu-antu sesambetan panjenengan wonten Kang Juwarno, Kang Irwan, mboten kantun menika Pak Yusuf widal wonten alatan Sidorejo Kedung Adem Bunda Rengganis wilujeng dalu lajeng Kang Parjempol sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM Kang Dimas Bagus sing kawonten dan Sekiwaras Eyang Putri mugi-mugi kalau dengan telu punika ugi tansah kalibur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Pas FM radione Bojonegoro. Semoga kadang Pas FM wilujeng dalugi katur panjenengan ingkang taksih wungon katemben jejagongan katemben layah-layah utawi katemben menapa kemawon mugi-mugi gending kang kelaturaken dumateng panjenengan saged dados jampi saya. Semoga wilujeng dalu gema
1: gending
0: matoh kang temon
1: nggih lha kok dipun rawati Mbak Gayatri kok rawati
0: lha nggih dirasani kok ya wong ki nang ditoyo ya ngaten
1: kala wae kita wonten ing dalem
0: nggih
1: iki kan menika sampun gendeng-gendeng sing griyane piyambak
0: oh ngaten pripun kawontenan Mbah Joyo sampun
1: padha nuwun ing ngriku wae ya mbak itu mungkin sabin ngadai jatah ya
0: lah kok pun jingkrak-jingkrak
1: yeah.
0: Alhamdulillah
1: selak-selak dungkani konan betul betul kami-kami sendiri bapak
0: oh ngatan yeah. Inci-inci monggo-monggo
1: lo manggil pun paringi kuih apa kuih ya pak ya
0: kuih apa kuih inci di perantos kagam singgah
1: salam ikun kagam pak tulis ngadakan mulai ke dalam mana je?
0: Inci.
1: Tonton bapa ibu terang. Nanti kita pun, dah dah semua tengok nanti mesti pun kata tengok.
0: Lagak tahu mereka?
1: Kalau tengok gerian memang mesti tengok kiri kiri yang terlepas terus.
0: Oh ngatan.
1: Iya, tengok semua tengok. Nanti kita namanya Eni. Saya kagum guru kita yang sudah mau, pak guru kita yang sudah mau ya.
0: Nggih.
1: Lah semanten Kang Irwan ngarep kok baru nih Kak Mbak kaya piye?
0: Nggih.
1: Terus sampeyan oh kula nyambi kan sedhi waras.
0: Nggih.
1: Pun dinas bagus. Mboten kesepen Mama Anaudi.
0: Nggih.
1: Lah sing wonten Pak Bapak Ibu yang kandungan ya ndak apa-apa. Pak Kentang saya kada kan kelas ngene sih nggih. Mboten kenten ndak kami nipun.
0: Nggih.
1: Lah sing wonten Pak Sukoro Pentol. Pak Kendaraan Noro, Pak Tempurini, wonten Pak Kendaraan kan lagi, wonten Jumpet, lagi wonten Nami di sini, wonten Nama Anfer, Pak Tempurini yang dari sekalian, tidak saya terima, ya? Lagi wonten kita bilang Mama Rinsa Lawa kamu ni, Pak tak kempuin tak dekat kian tadi juga enggak saya
0: kering. Inci mangga.
1: Tapi mak, ni kan tangan tentang itu tu sudah tentu ya.
0: Inci.
1: Buka arti ini. Mangga mangga baca buka arti ini dan juga on air dari enggak saya di malam tu.
0: Inci mangga mangga.
1: Terus lagi tuan tuan, ini yang datang malam, nanti nyebutin tak enggak?
0: Sinta Nasmani.
1: Pak Pakur Rahman.
0: Pak Tereng.
1: Pak Tereng. Oh, dia mungkin mungkin dan. Dan sakit lepetin berat
0: Inci, amin
1: Terus kagem Mbak Bayani nang Bayani juga.
0: Nggih.
1: Sang pasinggalan sehat berkuasa.
0: Amin.
1: Dan pari kita jangan yoso.
0: Nggih.
1: Sakit pari pang kerja kami banget kan nang nang begitu kemawa.
0: Amin.
1: Kita lancarkan rezeki ini pun.
0: Nggih.
1: Rezeki yang baru kami lintang nanti surat dari Mbak Bayani.
0: Nggih.
1: Panjat turunan nak anu kagem tugas omah malik.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nggih. Di sini pun Mbak.
0: Mangga.
1: Mangga. Tolong pun bikin kue apa kue ya?
0: Kue apa kue inje?
1: Iya, di sini pun kagum. Bapak pulang kangen atau kerja senani Mbak saya teri.
0: Inje.
1: Di sini malah nambah tempat ya Ringo. Kalian itu. Kagum Mbak saya teri nggak kemudian nyanyi hati sih. Jangan kamu tunduk lagi lagi.
0: Inje, amin.
1: Matur sembari ngedali pun.
0: Sami.
1: Iya, sembari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak saya teri.
0: Waalaikumsalam kemana?
1: Gendeng mata.
0: Inci, gendeng mata matur nuwun kang temo nika wonten aladan sisih wetan mereka nggih. Mugi-mugi tansah kaliperteni gendeng-gendeng lumantar radio Bahasa FM. Bapak Ibu lan pitulung wonten jantok wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Selajengipun ugi wilujeng dalu kula aturaken dumateng Bang Toyib ingkang wonten aladan Prasungan Kapas, Pak Anto ingkang wonten aladan Sawan Rengel, Pak Rudi, Bu Rudi sugeng nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Mama Endang Melekenuk ugi sugeng nyawiji. Mugi-mugi gendeng ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani lan saged tata jampi saya panjenengan sedaya.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Bes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
6: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima.

0: apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Seneng kemana Mbak SFM, Wilujeng Dalu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan Dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Mbak FM. Semoga Mbak boleh pada ngekono utawi atur pambagi Wilujeng saged sesambetan lumantar 03 3 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 1 1 0 9 0 66. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu. Selajengipun ugi Wilujeng Dalu kelaturaken dumateng katang-katang basa famji ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio basa fam. Ingkang selajengipun semangga sebenarnya maling kang paling kegono tak

ingkang swasana dalu punika nembe nyawiji. Semoga sawetawis tapus dosa langkung 58 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Kita langsung sesarengan gending

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Poro kadang sutreso panjenengan tak si sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

96,6 Bas FM. Wilujeng telu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dalam telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Tapos wela selangkung 37 menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Lan semoga ingkang taksih umum katemen jejagungan katemen laya-laya utawi katemen menumpake mawon mugi-mugi kendhing kang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged maranani ugi saged tetes jam

Poro Kabang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

selamat pagi Sobat Bass FM ya. Elvi hadir kembali ya pada pagi hari ini, tentu saja di hari Jumat yang penuh berkah ini. Elvi temani sampai tuntas nanti di jam 9 ya, dan beragam informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Nah, silakan untuk sobatku yang ingin menginformasikan dari kawasan Anda ya, dari kawasan sobat, mungkin pada pagi hari ini ada suatu informasi yang siap dibagikan untuk seluruh sobat Bass FM. Silakan ya, saya tunggu di 0811 305 2966. Untuk teleponnya di 0353 885 809. IG informasi pagi yang selalu bikin happy.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

informasi pagi yang selalu bikin happy ya. Selamat pagi sobat, gimana nih pagi hari ini? Apakah Anda sudah sarapan? Atau mungkin lagi sibuk masak ya? Ini pagi-pagi biasanya ibu-ibu, mbak-mbaknya persiapan masak, bikin sarapan. Ini kalau liburan kayak gini tuh masaknya, sarapannya itu gak terlalu terburu-buru gitu sobat ya. Kalau biasanya buru-buru pagi jam 6 harus sudah matang karena sudah ada yang mau sarapan, adik-adiknya yang mau berangkat sekolah otomatis juga sarapan dulu kalau pagi gitu ya. Iya dong, sarapan tuh wajib ya adik-adik. Tapi kalau pas waktu liburan kayak gini tuh ya biasanya sarapannya agak siang dikit gitu ya, karena tidak berangkat sekolah kan gitu. Kalau liburan mah enak ya. Tapi meskipun sekolah ada MBG, pasti aja sarapan ya. Iya dong, karena biasanya datangnya MBG kan enggak pasti ya. Terkadang pagi, terkadang enggak siangan kayak gitu ya. Jadi harus pagi harus sarapan dulu dong. Biar aman juga. Meskipun sedikit enggak apa-apa lah ya. Tapi kalau liburan kayak gini itu agak santai dong pastinya. Baik yang mau sarapan ataupun yang masak yang bikinkan sarapan. Iya, selamat pagi untuk Anda semuanya sobat. Yang masih belum bergabung juga pastinya saya tunggu gabungannya ya. Di 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, dengan beragam informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Dan sobat Bass FM, jika Anda ada informasi boleh dong sharing di 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro ya. Bisa di WhatsAppnya di 0811-305-296 ataupun juga boleh ya di telepon di 0353-885-809.

Iya, Sobat Bas FM, ini informasi dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Bupati Setia Wahono lantik pengurus Dewan Pendidikan Bojonegoro 2026-2030. Tekankan investasi SDM dan penanganan anak putus sekolah. Ya, dari kawasan Bojonegoro, Sobat, Bupati Bojonegoro Setia Wahono secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026 sampai 2030 di ruang Angkling Darmo lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro pada hari Kamis kemarin ya. Dan dalam momentum strategis ini, Bupati menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia merupakan pilar terbesar pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Setia Wahono membeberkan dua tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi Bojonegoro ya. Pertama, terkait akses pendidikan dan intervensi angka tidak sekolah ataupun anak putus sekolah yang hingga kini juga masih menyentuh angka kisaran 4.500 anak. Setia Wahono menegaskan bahwa problematika ini sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian, dan menurutnya hal tersebut adalah PR bersama sebagai kepala daerah. Tugasnya adalah merumuskan kebijakan, namun pemerintah juga sangat membutuhkan masukan konkret dan pertimbangan strategis dari Dewan Pendidikan. Tantangan kedua yang tak kalah krusial adalah arus digitalisasi yang juga mulai menggeser pola asuh di ruang keluarga. Ini fenomena kecanduan gawai menjadi perhatian serius ya Bupati, agar Dewan Pendidikan ke depan mampu melahirkan kajian dan edukasi yang tepat bagi para orang tua. Beliau juga mengapresiasi komposisi pengurus yang diisi oleh kombinasi ideal antara akademis, praktisi, media hingga tokoh agama. Dan komposisi ini dinilai memiliki jam terbang tinggi dan fleksibilitas waktu untuk aktif di lapangan. Dan sementara itu, Sobat Bas FM, Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro yang baru dilantik, Ahmad Ansyaful Marom, ini juga menyatakan kesiapannya untuk membawa lembaga ini sebagai jembatan yang responsif dengan komposisi anggota yang beragam, mulai dari unsur perguruan tinggi, wartawan, hingga praktisi. Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbanyak mendengar dari akar rumput. Ahmad Ansyaful Marom ini juga menekankan bahwa fokus utama Dewan Pendidikan ke depan adalah penguatan indeks pembangunan manusia melalui investasi pendidikan jangka panjang. Ia juga mengungkapkan bahwa semua pihak tahu investasi di dunia pendidikan adalah investasi yang seringkali tidak tampak secara fisik atau instan ya. Berbeda dengan infrastruktur yang hasilnya itu tidak bisa dinikmati hanya dalam waktu 5 tahun ya. Kendati demikian, investasi masa depan ini juga harus dimulai sejak dini, Sobat. Ya, mudah-mudahan ini dengan dilantiknya pengurus dewan yang terbaru ya, tahun 2026 sampai 2020, yang pasti mudah-mudahan terrealisasi apa yang diharapkan, kayak gitu Sobat ya. Jadi tidak ada istilah anak putus sekolah gitu loh. Zaman sekarang hari gini gitu loh, anak gak sekolah itu waduh rugi banget ya. Nanti pasti akan ada solusi apabila putra-putri Anda ya mau bersekolah, tapi ternyata mungkin takut atau nanti kalau jangan-jangan bayar sekian-sekian dan lain sebagainya. Oh no, sekarang tidak ada istilah seperti itu ya. di sekolah negeri juga gratis loh, tanpa ada SPP kayak gitu. Mbak, lah terus yang lain-lainnya? Nah, kalau itu ya lumrah. Kalau untuk membayar seragam, karena memang kan juga anak-anak kita itu sekolah juga pastinya pakai seragam gitu ya. Nanti juga akan ada program khusus untuk siswa-siswa tertentu yang pasti akan mendapatkan tempat atau pendidikan yang layak ya, yang pasti Sobat.
mau melanjutkan setelah SDMI mau ke MTS atau SMP atau ke Madrasah Aliyah ya. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa hubungi Elvi, bisa Japri. Kalau mau sekolah yang tanpa ribet juga bisa menghubungi saya. Nanti akan saya antarkan sampai gerbang sekolahan. Tenang aja. Iya dong sobat Masa FM, pendidikan itu nomor satu ya sobat. Jangan sampai ada putra-putri Anda yang putus sekolah kayak gitu. Karena masa depan itu masih panjang ya. Jadi perlu berjuang, perlu belajar ya. Dan nanti akan mendapatkan bekal ilmu yang bisa bermanfaat untuk kedepannya sobat. Bersama 96,6 Masa FM, Radio Nipucinegoro. Selamat pagi, bersama ada informasi pagi yang selalu bikin happy. Mau lagu apa nih? Mau yang viral atau yang gak viral atau after hit? Karena lagunya kalau di pagi hari itu biar semangat ya, lagu-lagunya yang DJ remix kayak gitu. Lu kenal Veronica ku, Veronica yang Om Strong buang nononaniku. Om Strong yang biasa tambal jalan lubang tuku. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pusuami. Nak kasih kenal saya deng Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil, coba satu kalimat. Waduh ini jadi malah main apa itu nyanyi lagu ini gak ada lawannya, itu gak seru ya. Oke lah, ini saya dikasih spesial Veronica. Ini versinya versi party ya. Jadi ya ada mixnya. Kau ciri-ciri pandang tambal jalan Veronica. Adakah di sini sobat Bahasa FM yang namanya Veronica?

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.